agama ini kepada kita di zaman yang asing ilmu agama ini, dengan adanya orang-orang yang sabar dalam menjalankan tarbiyah, walhamdulillah sampai ilmu agama ini kepada kita semuanya. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, tidak asing lagi bagi antum semuanya sebagai salafiyun tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Tidak asing lagi bagi antum semuanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Tapi ingat, jannah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Huffatil jannatu bil makarih. Dalam riwayat yang lain, hujibatil jannatu bil makarih. Jannah itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan bagi jiwa ini. Jannah itu dihalangi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan bagi jiwa ini. Kalau kita ingin masuk jannah, maka kita harus menerobos penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk masuk jannah tersebut. Penghalang-penghalang itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Tidak mengenakkan bagi jiwa. Ini memang untuk meraih jannah butuh adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk dalam jannah kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta pertolongan dalam menjalankan ibadah tersebut. Niscaya kita akan terbimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jannah. Dan jalan untuk menuju ke sana adalah thalabul ilm. Kita, demikian juga anak-anak kita, keluarga kita, hendaklah dipacu untuk semangat dalam thalabul ilm. Karena itulah jalan menuju jannah. Berat dalam thalabul ilm, sulit, gangguannya banyak, dan memang itulah jalan yang akan mengantarkan seorang kepada jannah, diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Betapa banyak orang-orang yang mempelajari ilmu terpelanting karena tidak sabar, karena berat, tidak mengenakkan bagi jiwanya. Demikian juga para mudarris di dalam menyampaikan ilmu yang keutamaannya amat besar, pahalanya amat besar, ya. Tetapi kita dapatin beberapa mudarris, ya, meninggalkan tadris. Bahkan sebagiannya terkalahkan tadris dengan urusan dunia. Subhanallah. Disebabkan apa? Dia terkalahkan dengan dunia. Lebih mementingkan dunia daripada tadris. Sehingga sebagian mudarris itu terlambat datang, terlambat ketika ngajar, sering bahkan menjadi kebiasaan. Bukan berarti tidak boleh terlambat, akan tetapi kalau terlambat itu dijadikan kebiasaan.
ini menunjukkan kurang mengutamakan masalah tadris, mengajarkan ilmu agama yang itu pahalanya amat besar. Bahkan sebagiannya na'udzubillah min dalik terpelanting karena tidak sabar, akhirnya meninggalkan tadris, tidak mau lagi mengajar, terkena fitnah na'udzubillah min dalik. Hatinya terkena fitnah, fitnah dunia na'udzubillah, hatinya terkena fitnah, berbagai macam fitnah yang masuk dalam hatinya, fitnah syubhat dan yang lain-lainnya, sehingga dia meninggalkan tadris na'udzubillah min dalik. Ihwati fillah jazakumullah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujat. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang beriman ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia, Allah letakkan dia di tempat yang paling rendah, yaitu di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, Allah muliakan dia, Allah muliakan, Allah tinggikan dia, Allah letakkan dia di tempat yang mulia, yaitu di jannah. Jannah letaknya di atas langit yang ketujuh, neraka letaknya di bawah bumi yang ketujuh. Begitu jauhnya perbedaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Allah muliakan orang-orang beriman karena iman yang ada padanya. Selainnya, ini orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, Allah rendahkan, Allah hinakan, Allah letakkan mereka di neraka jahannam, di bawah bumi yang ketujuh. Betapa hina mereka ini. Dan tidak pantas untuk disamakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah, mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Berarti penghuni neraka orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang merugi. Sehingga Allah tidak samakan penghuni jannah dengan penghuni an-nar. Allah tidak samakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho menyamakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Allah nafikan persamaan tersebut. Memang tidak berhak untuk disamakan, tidak pantas untuk disamakan, karena perbedaannya amat jauh. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah enggak ridho disamakan. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, enggak pantas disamakan. Bukan levelnya. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang berilmu. Dan ini mengasung kita semuanya untuk semangat dalam talabul ilm. Ana nasihatkan masalah semangat talabul ilm ini kepada auliya'ut talaba, demikian juga pada al-mudarrisin. Jangan sampai hanya sekedar mengajar, terus belajar dan belajar. Mudarrisin, belajar dan belajar, fitnah itu akan terus akan datang, yang menyebabkan kalian akan meninggalkan tadris, supaya kalian kokoh.

أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. Aku tidak mengetahui di permukaan bumi ini sebuah amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan menuntut hadis, mencari hadis, mempelajari ilmu dan mempelajari hadis. Jadi talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, itu merupakan amalan yang paling afdol di muka bumi ini. Tapi ingat, bagi siapa ini ya? Banyak orang yang belajar ilmu agama. Apakah mereka afdol semuanya? Belajar ilmu agama, ngerti ilmu agama, tapi dia penipu? Pantes. Belajar ilmu agama, tapi dia itu pendusta? Pantes yang seperti itu? Makanya Al-Imam Bishr bin Hajj Al-Hafi rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdala min talabil ilmi wal hadith liman ittaqallaha wa hasunat niyatuhu fihi. Bagi siapa talabul ilmu itu, talabul ilm, mencari ilmu itu sebuah amalan yang amat afdol, bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan wahasunat niyatu fi, dan niatnya baik di dalam talabul ilm tersebut. Perhatikan ini ya. Talabul ilm merupakan amalan yang amat mulia di muka bumi ini. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang yang belajar ilmu agama lah. Belajar ilmu agama tapi pengkhianat, tak pantas mendapatkan keutamaan amalan yang mulia ini. Mempelajari ilmu agama tetapi dia menyelisih sunnah Nabi, tak pantas ya. Mempelajari ilmu agama itu merupakan amalan yang afdol, amalan yang paling mulia. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Takwa yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas ilmu. Bukan taklid. Pokoknya ikut ini. Bukan takwa itu. Takwa itu adalah engkau melakukan amalan ketaatan ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Dan ketika engkau melakukan amalan ketaatan tersebut, tarju thawabah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ingat ini, mengharapkan pahala dari Allah. Jangan mengharapkan sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan. Berarti enggak takwa itu. Bukan takwa itu. Takwa adalah engkau melakukan amalan ketaatan berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah, bukan taklid. Orang yang taklid bukan orang yang bertakwa berarti ya. Ya, kalau di awal taklid enggak apa-apa, tapi harus dia mencari dalil, harus ya. Harus di atas ilmu. Melakukan ketaatan itu harus di atas ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun saleh. Dan ketika melakukannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan

sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Bukan karena riya. Dan engkau melakukan, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkan maksiat harus dipastikan itu sebuah maksiat. Harus di atas ilmu. Ala nurin minallah, harus di atas ilmu juga. Pastikan itu sebuah maksiat yang kamu tinggalkan itu. Dan ketika kamu meninggalkannya, mahofata iqabi, karena takut adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut celaan manusia, bukan takut dengan ancaman manusia, tapi takut adab Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut ancaman manusia, bukan takwa itu. Inilah amalan talabul ilm itu merupakan amalan yang paling afdol di muka bumi bagi orang yang bertakwa. Dan wa hasunat niyyatuhu fi, dan baik niatnya di dalam talabul ilm tersebut. Ingin mengamalkan ilmu. Ingin menjadi orang yang soleh. Ketika jatuh dalam kesalahan, tidak gengsi untuk rujuk. Dia tunduk pada ilmu. Niatnya memang mencari ilmu. Setelah tahu ilmu, diamalkan. Ketika jatuh dalam kesalahan, tidak gengsi dia. Hati-hati. Kalau berbuat kesalahan, hati-hati. Jangan cari alasan. Jangan menggunakan, oh niat saya baik kok. Kamu kan gak tahu niat saya, kenapa saya melakukan itu? Subhanallah. Perlu saya sampaikan nasihatnya Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau Tanbih Dawil Uqul As-Salimah, beliau mengatakan, fal khata khata'un wa in saluhat niyatu sahibihi bal alamatu salahin niyati arruju' anil khata'. Al-khata', kesalahan, khata'un ya. Tetaplah dia sebuah kesalahan ya. Tetap itu suatu kesalahan. Wa in saluhat niyatu sahibi, sekalipun pelakunya itu punya niat yang baik, dia berbuat salah, tetap itu salah walaupun niat kamu itu baik. Salah yang kamu lakukan itu. Bal alamatu solahin niyah arruju' anil khata'. Bahkan tanda kebaikan niat itu adalah arruju' dari kesalahan tersebut. Ini tanda baiknya niat orang tersebut, rujuk dari kesalahan. Ada orang ditanya, sudah jelas melakukan perbuatan salah itu ya, apa benar kamu berkunjung ke markas Hizbi? Apakah itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Ditanya baik-baik, ditanya ya. Subhanallah. Tidak menjawab, nyari-nyari alasannya. Kamu enggak tahu apa niat saya ke situ. Dan anggap saja niatmu baik. Sekarang saya tanya, benar enggak perbuatan kamu itu? Benar enggak secara syar'i?
mendatangi Hizbi di markas Hizbi. Jawab. Al-khata' khata'. Wa in saluhat niyatu sahibihi. Kesalahan tetap dikatakan kesalahan sekalipun pelakunya itu niatnya baik. Bahkan tanda baiknya niat seseorang itu rujuk dari kesalahan. Kalau kamu punya niat baik, rujuk dari kesalahan. Ditanya baik-baik, apakah perbuatan kamu berkunjung ke markas Hizbi tersebut menemui dai Hizbi itu sebuah kesalahan? Kamu yakin itu salah? Atau kamu yakin itu tidak salah? Kalau kamu yakin salah, walhamdulillah. Masya Allah saudara, kita menasihatin baik-baik lo ya. Gak ada manusia yang gak terjatuh dalam kesalahan. Kalau itu kamu tidak merasa salah, tolonglah tunjukkan dalilnya, hujahnya. Kan gampang sebetulnya. Kalau dia punya ilmu, sampaikan hujahnya. Jangan bermain niat. Ingat, niat yang baik tidak bisa menjadikan yang haram itu halal. Hancur syariat ini nanti ya. Kenapa kamu mencuri? Saya niat saya mencuri itu baik kok. Apa? Membantu saudara saya yang miskinnya. Salah, kamu salah itu. Mencuri salah walaupun niat kamu baik. Mencuri itu dalam syariat salah. Loh, kenapa kamu berzina? Saya niatnya baik, menolong dia, kasihan dia. Na'udzubillah. Memberi nafkah dia saya. Na'udzubillah. Niatnya kamu tuh seandainya baik, tetap salah perbuatan kamu itu. Ingat, wahai salafiyun, ingat ini ya. Nasihatnya Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Fal khata' khata' wa in saluhat niyatu sahibih. Bal alamatu salahin niyah ar-ruju' anil khata'. Wahai saudaraku yang berbuat salah, segera rujuk dari kesalahan. Segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap di atas kesalahan enggak mau rujuk, hina kalian. Jangan angkuh. Si Abdullah Al-Bukhari mengatakannya. Mata takabbarta anir ruju' ilal haqqi adallakallah wa ahanaka wa mazdadat minan nas atau indan nas umajdatta minan nas atau indan nas illa dullan wa muhanatan wa mahanatan. Kapan saja engkau sombong, angkuh untuk rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq, engkau enggak mau kembali kepada al-haq, tetap di atas kebatilan, maka adzallakallah wa ahanaka, maka Allah akan merendahkan kamu, Allah akan menghinakan kamu. Wa mazdadta minan nas au indan nas illa dullan wa muhanatan. Dan tidaklah bertambah sikap manusia kepadamu
melainkan bertambah perendahan sikapnya kepada kamu. Bertambah sikap penghinaannya kepada kamu. Bukan semakin mulia kamu, semakin rendah, semakin dihinakan oleh manusia. Orang-orang baik akan menjauhi kamu, kecuali orang yang tidak tahu tentang kamu. Kamu salah, tidak mau rujuk dari kesalahannya, dinasihatin tidak mau rujuk, na'udzubillah. Sombong kamu dari itu.

Dan Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, wa kullama raja'ta ilal haqqi wa nasartal haqqa wa qulta bil haqq ahtakamta ilaihi rafa'allahu min sya'nika wa a'la min dikrika. Sebaliknya, ya, jika engkau mau rujuk kepada al-haq, engkau membela al-haq, engkau mengucapkan al-haq, berhukum dengan al-haq, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Allah akan meninggikan namamu, menyanjungmu. Masya Allah. Tapi kalau orang enggak rujuk dari al-haq, salah tapi ada saja alasnya, niatnya baik, tujuannya ini, tujuannya itu, karena ini, karena itu. Na'udzubillah. Tetap al-khata' khata'. Kesalahan itu adalah sebuah kesalahan, sekalipun niat pelakunya itu baiknya. Perhatikan ini ya ikhwah ya. Jangan tertipu dengan manisnya seorang berbuat kesalahan enggak rujuk membela diri. Na'udzubillah min dalik ya. Bahaya orang ini ya. Baik. Dan juga ana tekankan, karena ini keutamaan ilmu, dan ana tekankan kepada ikhwah semuanya, apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Jangan tertipu ya. Bukan lehnya yang panjang. Bukan ya. Bukan hafalan yang banyak ya. Bukan orang-orang yang dekat dengan ulama ya. Banyak orang yang dekat dengan ulama tapi tidak mengambil ya akhlak adab ulama tersebut ya. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam annal ilma laisa bikathratir riwayah wal kutub walakin al-alim man ittaba'a al-kitaba was-sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub wa man khalafa al-kitaba was-sunnah fa huwa sahibu bid'atin wa in kana katsiran riwayati wal kutub. Ini penting, ini bagian dari pelajaran manhaj ini. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam annal ilma laisa bikasratir riwayah wal kutub. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat dan banyaknya kitab. Masya Allah, nyampaikan hadis, nyampaikan ayat-ayat, lancar lisannya, banyak hafalannya yang keluar dari lisannya. Masya Allah, ayat hadis, bukan itu ilmu ya. Atau dia banyak menulis ya. Masya Allah, buku-bukunya ya, yang telah dia tulis, karya-karya ilmiahnya luar biasa banyak. Masya Allah ya. Bukan itu ilmu itu ya. Bukanlah orang yang banyak menyampaikan hadis, banyak menyampaikan ayat-ayat ya. Lancar lah, banyak karya tulisnya. Dia tidak bisa langsung dikatakan alim dia. Enggak bisa ya. Menurut para aimah demikian. Bukan orang yang alim dia ya. Enggak bisa masih ya. Ilmu itu bukan ya, banyaknya riwayat ya, dan banyaknya kitab. Bukan ya. Walakin al-alim, akan tapi orang yang berilmu itu ya, orang yang dikatakan alim itu ya, man ittabal kitab was sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub, akan tapi orang yang alim, orang yang berilmu adalah orang yang mengikuti al-kitab was sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah,
Wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Sekalipun ya, dia sedikit ilmunya, sedikit karya ilmiahnya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Wa man khalafal kitab was sunnah fa wasahibu bid'atin wa in kana katsirur riwayati wal kutub." Ini penting, ikhwan, penting ini ya. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Kitab was sunnah, maka ia adalah sahibu bid'ah. Sahibu bid'ah. Wa in kana katsirur riwayati wal kutub. Sekalipun dia banyak meriwayatkan ilmu, banyak karya tulisnya. Jadi hakikat ilmu itu bukan pada kuantitas ya. Bukan kuantitas ilmu yang dia miliki ya. Tetapi pada kesesuaian dia dengan Al-Kitab was Sunnah. Sesuai enggak dengan Kitab was Sunnah, dengan pemahaman Salaful Sunnah tentunya. Ini penting, harus belajar kita tauhid, manhaj, dan yang lain-lainnya. Ingat, siapa itu sahibu bid'ah? Yang menyelisih kitab was sunnah. Hizbiyun, itu sahibu bid'ah. Yang nanti ada pembahasannya, bagaimana sikap salaf terhadap sahibu bid'ah. Ashabul bid'ah, ashabul ahwa. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ana nasihatkan kepada ikhwah semuanya untuk semangat dalam talabul ilm. Belajari, belajari, belajar ya. Kalau antum benar-benar belajar, maka ketika datang syubhat antum akan kokoh, tidak akan goyang ya. Tidak akan goyang antum ya. Asatidah jumhur ya, walaupun banyak mayoritas mereka ya, sifar al-simal kata masyaih sudah ya. Tidak punya hujah ketika di depan syekh. Diam dia. Jangankan depan syekh, dengan tuwailibul ilm saja lari dia ya. Tidak punya hujah ya. Tapi subhanallah menghasut secara sembunyi-sembunyi ya. Biasanya sembunyi-sembunyi di mimbar, bicara di mimbar gitu loh ya. Kalau salah akan dibantah kamu ya. Akan dimantah ya. Kalau pendusta enggak akan berani di mimbar. Beraninya sembunyi-sembunyi. Demikian asatidz jumhur tuh ya. Di fitnah-fitnah manapun demikian keadaannya. Bisanya sembunyi-sembunyi, enggak berani di mimbar ya. Karena sahibul haq berani di mimbar. Setelah mempertimbangkan ini dan itu ya. Berani di mimbar. Ya. Walaupun terkadang ditahan-tahan dulu ya. Bukan ditahan berarti tidak bisa menjawab syubhat yang ada ya. Bukti-bukti sudah ada, tapi khawatir ada mafsadah di situ ya. Banyak gogo ya. Padahal kita inginnya merangkul, memperbaiki. Tapi gogo membuat perpecahan terus, bermusuhan terus. Karena sakit hati dia ya. Jadi ukola ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Masya Allah ya. Kalau pendusta gak berani terang-terangan. Ayo bahas di mimbar ya. Yang sudah disampaikan ya, bahas di mimbar. Kalau salah bantah.
Jangan main sembunyi-sembunyi. Jangan. Itu pengecut. Pengecut itu. Sebagaimana jumhur. Jumhur asati itu pengecut mereka itu. Bisanya cuma menghasut sembunyi-sembunyi. Datang ke pondok ini, datang ke pondok sana. Terus sembunyi-sembunyi dia. Subhanallah. Membikin perpecahan. Kalau sudah dinasihatin berkali-kali ya, jumhur didatangi, lari, subhanallah, gak mau menerima ya. Ketemu di depan saya, diam. Nah, kalau sahibul haq, sahibul hujjah, tafadol, datang ya. Tafadol ya. Tapi yang datang harus berilmu ya. Dan betul-betul menginginkan al-haq. Jangan sampai nanti setelah disampaikan hujah berkelit-kelit lagi, na'udzubillah ya. Jangan duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Bahaya orang ini ya. Pendusta tidak boleh diambil ilmunya. Bahaya kalian duduk dengan orang-orang yang pendusta ya. Taib, ini ilmu ya ikhwan ya. Ilmu bukan berdasarkan banyaknya hafalannya, hafalan tentang ayat, tentang hadis ya. Bukan itu tanda ilmu itu ya. Bukan itu tanda orang yang alim ya. Orang yang alim itu yang mencocok kita pesunah. Yang tidak mencocoki kita pesunah bukan orang yang alim, itu sahibu bid'ah. Hisbi jelas menyelisih kita pesunah. Hati-hati ya. Taib. Kemudian nasihat yang terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, talabul ilmi talabul hadis fi hadzal zaman afdalu min sa'iri anwa'it tatawu'at. Saya ulangi. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahutaala, talabul hadis fi hadzal zaman afdalu min sa'iri anwa'it tatawu'. Li ajli durusis sunan wa humuliha wa dhuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha. Masyaallah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimah ta'ala mengatakan, talabul hadis fi hadis zaman, menuntut hadis, mencari hadis artinya mencari ilmu, talabul ilmi fi hadis zaman, di zaman ini. Zamannya siapa? Zamannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu lebih afdol, lebih utama daripada berbagai bentuk ibadah sunnah yang lainnya. Talabul ilm jelas amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kenapa talabul ilmu itu lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya? Ya. Li ajli durusi as-sunan. Karena sudah banyak sunnah-sunnah yang telah hilang. Wahumuliha. Dan redupnya sunnah tersebut. Tidak diamalkan sehingga redup sunnah tersebut. Tidak diterapkan. Sunnah. Yang tahu sunnah tidak menerapkan sunnah. Betul-betul redup sunnah tersebut. Mati, hampir mati. Gak jelas sunnah tersebut. Dan ini banyak ya. Di zaman kita lebih parah lagi ya. Bahkan yang mengaku ahlus sunnah saja meredupkan sunnah yang ada ya.
dibikin syubhat. Naudzubillah. Dia dai yang baik, masya Allah. Hizbi dikatakan baik, naudzubillah. Hancur umat ini. Naudzubillah, apa tolak ukur baik ya? Baik itu kalau mencocoki kitab dan sunnah. Seorang hizbi enggak mencocoki kitab dan sunnah ya. Jangan ya. Naudzubillah. Ya. Ini ucapan-ucapan berbahaya yang akan membuat salafiyun bermudah-mudahan berinteraksi dengan hizbiyun sahibul bid'ah. Naudzubillah. Padahal mereka al-ahwa al-bid'ah itu adalah penghancur agama Islam. Musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini menunjukkan salafiyun betul-betul tidak di atas al-haq kalau begitu ya. Karena banyaknya syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang yang mengaku dia ahlus sunnah. Kita kembali kepada ucapan al-imam al-khatib al-Baghdadi. Talabul hadis fi hadzal zaman afdalu min sa'iri anwa'it tatawwu'. Min sa'iri anwa'i at-tatawwu'. Kenapa? Li ajli durusis sunan wa humuliha wa dhuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha. Kenapa talabul hadis itu menuntut ilmu itu ya, lebih utama daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya ya. Disampai yang disebutkan tadi karena ya sudah hilangnya sunnah ini ya, dan samarnya ya, redupnya ya, sunnah tersebut artinya tidak diamalkan, redup ya. Serta duhur bid'ah, munculnya ya, bid'ah-bid'ah. Wasti'la'i ahliha dan tingginya para pelaku bid'ah. Ya jelas akan tinggi pelaku bid'ah. Wong disanjung-sanjung terus, dipuji-puji. Bagaimana tidak akan tinggi? Sunnah mati nanti ya. Bid'ah merajalela ya. Hizbiyah akan merajalela nanti. Hati-hati ya ikhwan. Thalabul ilm penting. Tapi harus apa itu ilmu? Terus, thalabul ilmu itu amalan yang paling afdol di muka bumi ini bagi siapa? Bukan bagi semua orang ya. Maka ana nasihatkan, ilmu yang kita pelajari hendaklah menjadikan kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan kita bertakwa kepada Allah. Akhlak kita yang jelek tolong ya, yang biasa menipu hindarkan sekarang. Ayo, kita sudah thalabul ilm, jangan nipu orang ya. Jangan makan harta saudara kita. Ayo perbaiki akhlak ini ya. Perbaiki manhaj kita ya. Ayo yang belum ngerti manhaj, belajar manhaj yang serius. Pegang kuat-kuat manhaj tersebut ya. Kalau kita jatuh dari kesalahan, segera rujuk. Bukan berarti orang yang mutakin itu gak jatuh dalam kesalahan loh ya. Ingat, gak ada dari seorang ulama pun yang mengatakan seorang mutakin itu tidak berbuat kesalahan sama sekali. Tidak. Seorang mutakin itu ketika jatuh dari kesalahan, dia rujuk ya, beristighfar kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghentikan perbuatannya. Demikian orang yang mutakin. Bukan berarti dia terbebas dari kesalahan. Bukan ya. Orang yang mutakin ketika jatuh dari kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, rujuk kepada al-haq. Gak gengsi dia. Gak pakai alasan niat saya kesana itu begini-begini. Enggak. Niat saya melakukan perbuatan itu karena gini dan gitu. Niat. Ingat, niat tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Rusak nanti syariat ini ya.
Kadang-kadang ikhwah terpengaruh dengan kan niatnya baik, niatnya itu begini, niatnya ini, niatnya ini kayak sufi orang seperti ini nih. Jelas enggak? Itu perbuatan salah, perbuatan itu menyelisih manhaj. Apapun niatannya ya. Niatannya 100 sudah. Perbuatan salah nilainya bukan 100 ya, 0 ya. Salah. Ingat, kita sudah belajar ya, cara diterimanya amal itu bukan niat saja ya. Niat harus memang, harus karena ikhlas karena Allah. Tapi juga harus sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa niat yang ikhlas menjadikan yang sunnah halal atau menjadikan yang halal menjadikan yang haram halal atau menjadikan yang halal haram. Tidak bisa ya. Al khata khata wa in saluhat niyatu sahibi. Pegang itu ya. Kesalahan tetap dikatakan salah, salah, salah. Salah walaupun niat pelakunya baik. Oleh karena itu, ana sengaja

pegang itu ya. Kesalahan tetap dikatakan salah, salah, salah, salah, walaupun niat pelakunya baik. Oleh karena itu, Ana sengaja

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أخواتي في الله حفظني وحفظكم الله تعالى جميعا وكذلك الإخوان حفظني وحفظكم الله تعالى. Kembali kita melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu Kitabul Ilmi, kitab yang membahas tentang ilmu, yang mana kita masih berada pada pembahasan seputar adab yang hendaknya seorang penuntut ilmu berhias dengannya. Langsung saja kita lanjutkan. Kita telah berada pada pembahasan tentang adab atau poin ke-11 dari adab seorang penuntut ilmu. Qala rahimahullah, penulis berkata, poin ke-11 yaitu at-tathabbut wath-thabat, hendaknya seorang penuntut ilmu beradab dengan adab tathabbut, yakni hendaknya tidak segan dan enggan dalam meng-cross-check suatu berita, suatu hukum. Itulah tathabbut. Wath-thabat yakni kokoh, sabar dalam belajar. Qala rahimallahu, wa min ahammil adab allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi at-tathabbutu fima yunqalu minal akhbar wa at-tathabbut fima yastur minal ahkam. Termasuk di antara adab yang paling penting yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berhias dengannya adalah memiliki sifat tathabbut, tidak tergesa-gesa dalam menerima penukilan dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan suatu hukum, melainkan melakukan cross-check dan recheck. Falakhbar idza nuqilat falabudda an tatathabbat awalan hal sahhat amman nukilat ilaihi aula. Suatu kabar jika dinukilkan, jika disebutkan kabar A, B, yakni suatu berita, jika dikabarkan, disebutkan dari berbagai macam sumbernya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meng-cross-check, melakukan cross-check dan recheck terhadap kabar tersebut. Apakah benar kabar itu dari seseorang yang dinisbahkan padanya kabar tersebut? Ya, ini jika dia mengatakan Syekh Fulan mengatakan ini, maka hendaknya bertahabut dulu, benarkah Syekh Fulan ini memang mengucapkan kalimat tersebut atau bahkan tidak. Barulah kemudian menuju langkah kedua, thumma idza sahat fatathabbat fil hukmi rubbama yakunul hukmu alladhi sami'tahu mabniyan ala asli tajahuluhi anta. Kemudian jika sudah benar bahwa kabar yang dinukilkan, yang disebarkan tadi benar-benar adalah kabar atau ucapan dari seorang alim, seorang ulama, langkah kedua adalah tathabbat. Nah, cek dan diceklah terkait kebenaran hukum pada kabar tersebut. Nah, dalam ketika kita menghukumi kabar tersebut, misalkan ketika kita hendak menghukumi bahwa apa yang dikatakan ini salah, tidak benar, atau sebaliknya apa yang dikatakan ini benar, Jangan buru-buru, tasabut terlebih dahulu. Karena terkadang suatu penetapan kesimpulan dalam suatu kabar yang disebar dengan menyatakan bahwasanya atas dasar kabar ini atau fatwa ini berarti hukumnya demikian, permasalahan ini hukumnya demikian dan seterusnya. Sehingga kita menghukumi, oh ini salah, ini benar. Terkadang penetapan hukum salah dan benar ini dibangun di atas ketidaktahuan kita. Fatahkum annahu khata'un wal waqi' annahu laisa bi khata', sehingga karena kita tidak tahu sehingga serta merta langsung menghukumi suatu kabar tadi ini salah padahal ternyata benar. Maksudnya apa yang diucapkan oleh Syekh ini tidak tepat padahal ternyata benar. Namun ketika kita tidak bertasabut terlebih dahulu dan memahami maksud dari Syekh, misalkan dari seorang alim yang menyebutkan suatu hukum, sehingga kita salah menilai, salah menghukumi. Nah, inilah pentingnya sikap at-tasabbut. Karena jika tidak dilakukan akan terjatuh pada kesalahan sebagaimana yang digambarkan oleh penulis di sini. Ya, ini akan menghukumi salah terhadap suatu kabar yang dinukilkan dari seorang tertentu, baik itu seorang alim ataukah lainnya. Walakin kaifal ilaju fi hadhil hal, kemudian penulis menyebutkan lantas bagaimana cara agar tidak terjatuh pada kondisi ini, bagaimana caranya. Al ilaju, caranya adalah antattasila biman nusiba ilaihil khabar wa taqulu nukil anka kada wa kada fahal hadha sahihun. Jalan keluarnya jika atau agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang telah disebutkan pada penggambaran di awal tadi, ketika kita mendapatkan suatu penukilan kalimat atau kabar dan berbagai macam jenis lainnya, kabar, penghukuman, vonis dan segala macamnya, hendaknya kita menghubungi pihak yang dinisbahkan kepadanya tentang kabar yang telah beredar tadi. Ya, misalkan telah beredar bahwa Zaid telah mengatakan A. Nah, jangan terlalu terburu-buru dulu dalam menghukumi kabar A ini. Hubungilah Zaid tadi untuk memastikan kepastian bahwa kabar A ini benar-benar dari Zaid. Kita katakan kepada Zaid, Zaid telah dinukilkan bahwa kamu pernah mengatakan ini dan itu. Apakah ini benar? Nah, kemudian jika ternyata tidak benar, Zaid mengatakan tidak, saya tidak pernah mengatakan itu, ya sudah selesai. Ketika tidak jelas siapa yang mengabarkan suatu ucapan, tidak perlu kita untuk kemudian tersibukkan dengan kabar-kabar burung. Berbeda halnya jika dibenarkan, ya itu memang ucapanku. Maka penulis, yakni Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, melanjutkan bimbingannya. Thumma tunakishuhu faqad yakunu istinkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu li'annaka la tadri ma sabab hadzal manquli. Barulah kemudian setelah itu jika Zaid tadi contohnya membenarkan bahwa suatu kabar memang benar-benar dari dia, dialah yang mengucapkan kalimat tersebut, barulah kemudian diskusi jika engkau melihat kabar itu kurang tepat menurutmu. Diskusi, membedah permasalahannya. Karena bisa jadi pengingkaran kita atau tidak seriknya kita dalam menerima kabar tadi, kita menganggap kabar tersebut atau ucapan tersebut salah. Pada awal kali kita mendengar kabar tersebut, bisa jadi pengingkar ini karena kita memang tidak tahu sebab kenapa kemudian ucapan itu disebutkan oleh Zaid, dikatakan oleh Zaid. Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu apa latar belakangnya, apa hujah Zaid dalam mengucapkan kalimat tersebut. Nah. Idza wa yuqal idza ulima sabab batulal ajab. Karena sebagaimana disebutkan, jika suatu sebab telah diketahui, maka tidak akan ada lagi keheranan. Ya, ini bisa jadi ketika suatu kabar datang, kita akan merasa heran tentang kabar tersebut. Misalkan kabarnya bahwa Alim Zaid, seorang alim yang bernama Zaid, mengatakan bahwa fulan, misal sebut saja Umar, Umar ini sudah menyimpang misalkan. Kita yang mendengar akan merasa takjub, kok bisa Umar menyimpang, padahal yang kita kenal mungkin Umar adalah orang yang baik. Sehingga kita akan keheranan. Nah, ketika mendengar kabar seperti ini, jangan terburu-buru mengatakan Zaid itu salah menghukum Umar. Jangan terburu-buru. Yang pertama jadi kita lakukan, kita harus memastikan bahwasanya ucapan tersebut atau penukilan tadi ini benar-benar memang diucapkan oleh Zaid. Kita tanya kepada Zaid, benarkah antum mengatakan demikian? Jika iya, baru kemudian kita berdiskusi, kenapa kamu kok mengatakan Umar telah menyimpang? Yeah. Di awal kali memang kita merasa heran, kok bisa sosok Umar yang dikenal baik tiba-tiba menyimpang? Tiba-tiba dia berbuat salah dalam salah satu manhaj atau akidah dan seterusnya. Nah, heran, kita tidak terima, kita tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena kita belum mengetahui sebabnya, alasan dari Zaid mengucapkan vonis tersebut. Namun ketika sudah berdiskusi, si Z menyebutkan hujah-hujahnya, ini buktinya, ini dalilnya, ini gambarannya, ini permasalahannya, ini dan seterusnya, maka batulal ajab, yang semula merasa heran, ya Umar itu kok dikatakan menyimpang. Nah, setelah bertathabut, telah dijelaskan, tahu sebabnya kenapa kemudian disebutkan bahwa Umar menyimpang, tidak ada lagi keheranan, dan ia insya Allah akan menerima berita tersebut. Fala budda awalan min at-tathabbut fil khabar wal hukmi. Thumma ba'da dhalika tattasil biman nukila anhu wa tas'aluhu hal sahha dhalika am la. Sehingga sekali lagi langkah pertama ketika mendapati suatu kabar yang bersebaran yang harus dilakukan adalah at-tathabbut fil khabar wal hukm. Kita harus melakukan tathabbut, cross check dan recheck terkait kebenaran khabar tadi. Benarkah ucapan ini disebutkan oleh fulan wa illan? Kemudian harus tathabut terkait hukumnya. Hukum yang dimaksud seperti apa sih dan seterusnya. Inti dari kabar tersebut apa sih? Apa latar belakang dan seterusnya? Baru kemudian kita menghubungi sosok yang dikabarkan bahwa kabar yang bertebaran tadi merupakan ucapan dia.

نعم. Kemudian kita menanyakan kepada fulan tersebut, apakah benar berita ini dari atau ucapan ini diucapkan olehnya ataukah tidak. Baru kemudian diskusi dilakukan. Imma yakuna huwa ala haqqin wa sawabin fatarji ilaihi aw yakunu as-sawab ma'aka faryarji'u ilaih. Bisa jadi kemudian setelah diskusi akan jelas bahwasanya kebenaran dan al-haq berada pada padanya, yakni sesuai dengan pendapat fulan tadi, sehingga tentunya kita harus merujuk atau kembali memegangi ucapan fulan tadi. Atau ternyata setelah diskusi kebenaran ini bersama kita, yang tentunya diharapkan dia yang berucap tadi rujuk dan berpegang dengan pendapat kita. Inilah tujuannya nanti. Nah, tip. Al-muhim, inilah pentingnya sikap tasabbut, yang mana hendaknya seorang penuntut ilmu tidak terburu-buru dalam menyikapi suatu kabar yang dinukilkan atau kabar yang bertebaran, agar dia tidak salah dalam menghukumi suatu permasalahan. Kita lanjutkan penjelasan dari al-musannif atau penulis. Wa hunaka farqun baina tsabati wat tatsabbut fa huma syai'ani mutasyabihani lafdan mukhtalifani ma'nan. Di sana ada perbedaan dari kata tsabat dan tatsabbut, meskipun mirip. Kata ini mirip, yakni didasari huruf tha, ba dan ta. Namun at-tsabat dan at-tatsabbut ini maknanya berbeda. Secara lafaz sama mirip, namun secara makna berbeda. Fatsabatu ma'nahu as-sabru wal musabarah wa alla yamulla wa la yajjar wa alla ya'khudh min kulli kitabin natfah aw min kulli fannin qit'ah thumma yutrak. Sabat maknanya, ya ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sabat ini biasanya diterjemahkan dengan kokoh, teguh. Adapun maknanya adalah sabar, tekun, tidak malas, tidak jenuh, tidak mengambil sesuatu dari kitab, baik itu Al-Quran, Sunnah, ataupun kitab-kitab para ulama, sebagian saja. Atau dalam beberapa cabang ilmu, mengambil sebagian saja, kemudian ditinggalkan. Barang siapa yang mempelajari suatu kitab, hanya sebagian saja, kemudian ditinggalkan, berarti tidak ada sabar, tidak kokoh dia dalam mempelajari ilmu. Tidak sabar dia. Sikap ini harus ada pada seorang talib, seorang penuntut ilmu. Li'anna hadzal ladzi yadurru talib. Karena tidak memiliki sikap sabat akan bermudarat bagi seorang penuntut ilmu. Wa yaqta'u 'alaihi al-ayyam bila fa'idah. Ia akan menghabiskan banyak waktu tanpa fa'idah. Ketika apa? Dia tidak memiliki sifat sabat, kokoh dalam belajar. Beliau akan menyebutkan contohnya di sini. Famathalan. Ba'du thullabi yaqra'u fil nahwi fil ajrumiyah wa marra fi matni qatrin nada wa marratan fi alfiyah. Contohnya adalah sebagian penuntut ilmu membaca kitab nahwu. Dalam membaca kitab nahwu ia membaca kitab al-ajrumiyah. Taib. Namun belum selesai berpindah kepada kitab Matan Qatrin Nada. Belum selesai berpindah kepada kitab Alfiyah. Maka ini menunjukkan dia tidak memiliki sikap sabat. Karena dia tidak kokoh mempelajari satu dulu sehingga tuntas. Baru kemudian beranjak menuju kitab berikutnya dan berikutnya. Ini berpindah-pindah. Inilah disebut dengan
tidak sabat, tidak kokoh dia. Nah, wakadzalikal hal fil mustalah, demikian pula keadaan sebagian penuntut ilmu ketika mempelajari ilmu mustalah hadis, ilmu tentang istilah-istilah ilmu hadis, misalkan istilah sahih, dhaif, hasan dan berbagai macam istilah-istilah dalam ilmu hadis. Marra fil nukbah wa marra fi alfiyah al-iraqi, terkadang membaca kitab yang berjudul Nukhbah, terkadang membaca kitab yang berjudul Alfiyah, ya ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, tidak kokoh dia. Wa kadzalika fil fiqhi, marra fi Zadil Mustaqni' wa marra fi Umdatil Fiqhi, demikian pula dalam bidang fikih, terkadang membaca kitab Zadil Mustaqni', terkadang membaca kitab lain yakni Umdatul Ahkam. Wa marra fil Mughni, dan dalam kesempatan yang lain membaca kitab fikih yang berjudul Al-Mughni. Wa marratan fi syarhil muhadzab, terkadang membaca kitab yang berjudul Syarhul Muhadzab. Wa hakadha fi kulli kitabin halumma jarra, demikian pula dalam berbagai macam kitab-kitab yang lainnya dan seterusnya. Ya, ini dia tidak sabar, tidak mau sabar menyelesaikan satu kitab dulu, melainkan berpindah-pindah. Apa yang beliau gambarkan di sini, ya ini terkhusus bagi para talibul ilmu yang benar-benar mencurahkan waktunya untuk talibul ilmi. Nah, ya, gambaran dahulu, membaca terlebih dahulu dan seterusnya, membaca terlebih dahulu dan seterusnya hingga selesai, baru kemudian pindah. Inilah cara yang terbaik, menunjukkan adanya sikap sahabat. Hadza fil ghalibi la yahsulu ilman, kondisi seorang menuntut ilmu yang demikian adanya, yang demikian adanya berpindah-pindah terus, tidak akan menghasilkan ilmu. Walau hasola ilman, fa innahu yahsul masaila usulan, jika saja dengan cara tadi ini bisa mendapatkan ilmu, maka hakikat yang dihasilkan hanya beberapa permasalahan-permasalahan saja, tapi bukan pokok ilmu dalam bidang yang sedang dipelajari. Tidak faham pokoknya dia, karena tidak selesai. Dia sekedar tahu bahwa di kitab ini dibahas ini dan seterusnya, tapi untuk kemudian mengetahui pokok dari cabang ilmu yang sedang ia pelajari, maka dia tidak dapatkan itu, karena belum selesai kitab-kitab yang ia baca, belum selesai pindah, sehingga tidak kokoh dia dalam ilmu yang mereka pelajari. Namun tentunya, akhwati fillah hafizani wa hafizakumullahu ta'ala jami'an. Nah, wal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tentunya ini masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak menyempatkan diri dalam belajar. Tapi orang siapa yang sempat untuk belajar, mencurahkan waktunya, maka cara yang terbaik adalah bersabar, duduk di satu majelis dalam bidang fikih, membaca kitab atau mendengarkan pembacaan kitab dari seorang ustaz, mudaris dan selainnya hingga selesai terlebih dahulu, sehingga benar-benar menguasai apa yang disampaikan oleh ustaz atau syekh tersebut. Taib. Meskipun sekali lagi untuk penggambarannya di masa sekarang ini, biasanya ini bagi orang-orang yang benar-benar mencurahkan waktunya dalam talib ilmi, terkhusus para pelajar yang memang di Indonesia ini yakni mondok, baik dari kalangan nisa ataukah rijal. Nah, sementara bagi yang tidak diberi kesempatan untuk mondok, yakni ikhwan-ikhwan mutazawijin, ya, yang mengikuti kajian-kajian semisal ini, memang terkadang bergantung dengan ustadz atau mudaris yang sedang mengisi. Terkadang ustadz mengisi ini, ternyata ustadz yang lain mengisi materi fikih dengan kitab yang sama. Nah, tentunya itu ada juga suatu kebaikan, ya, dan tidak boleh untuk kemudian dikufuri. Itu yang baru kita mampu. Namun bagi siapa saja yang mampu, sekali lagi, maka hendaknya cara yang terbaik adalah menyelesaikan satu pembahasan terlebih dahulu, baru kemudian berpindah ke pembahasan yang lain dan seterusnya. Nah, ini sekaligus
keutamaan bagi siapa saja yang diberi taufik untuk benar-benar mencurahkan waktunya dalam talabul ilmi. Terusus di negeri kita ini orang-orang yang diberi taufik untuk mondok di satu pondok pesantren yang belajar mengikuti pelajaran yang diajarkan di sana secara rutin. Wa fi kullin khair insyaallah. Kemudian kita lanjutkan, wa tahsilul masail kalladhi yatalaqqat al-jarrat wahidah ba'da al-ukhra. Lakinn at-ta'sil war-rusukh wath-thabat huwal muhim. Nah. Orang yang mempelajari suatu kitab dengan cara loncat-loncat tadi, belum selesai pindah-pindah, memang dia tetap akan mendapatkan faedah, tapi beliau menggambarkan di sini cara dia mendapatkan faedah seperti orang yang memungut belalang satu demi satu. Ini diambil satu, ya ini akan habis waktunya. Memang dapat dia faedah, dapat belalang dia, tapi diambilnya dengan cara satu persatu. Ya ini kelamaan. Ya, tidak akan banyak yang diambil. Nah, berbeda halnya jika dijaring semua sekali jaring, kemudian akan dapat banyak belalang. Ini cara yang lebih efektif, lebih baik. Meskipun sekali lagi cara tadi juga baik, namun di sana ada cara yang lebih baik. Ya. Nah. Menanamkan pondasi ilmu, kokoh dalam ilmu, itu adalah suatu yang sangat penting. Fakun thabitan bin nisbah lil kutub allati taqra wa turaji. Wathabitan bin nisbah li syuyukh alladhi tatalaqqa anhum. La takunu dawaqan kulla usbu'in inda syai'in inda syaikhin wa kulla syahrin an syaikhin. Kokoh dalam belajar itu adalah hal yang sangat penting, sehingga di sini jadilah kalian sebagai penuntut ilmu yang kokoh, yakni kokoh terhadap kitab-kitab yang engkau baca. Yakni sabar, belum selesai diselesaikan dulu. Paling tidak apa sesuai dengan sampai pada pembahasan diselesaikan sehingga matang menguasai bahasan tersebut. Ya. Nah, jangan baru baca sedikit berpindah lagi dan seterusnya. Dan juga kokoh terhadap guru-guru atau syekh-syekh yang kita mengambil ilmu darinya. Jangan menjadi orang yang suka mencicipi. Ya. Setiap pekan berganti-ganti syekh. Setiap bulan berganti-ganti syekh. Ya, dalam pelajaran yang sama. Sehingga apa? Orang yang semakin ini akan kesulitan. Loh, syekhnya tadi mengatakan dalam permasalahan ini hukumnya A, kok syekh B hukumnya B dan seterusnya. Kan bingung dia. Berbeda jika kokoh terlebih dahulu, oh syekh fulan mengatakan hukum pada permasalahan ini adalah A karena alasan demikian, demikian, demikian dan seterusnya. Sehingga ketika selesai berpindah kepada syekh yang lain, mendapati syekh yang lain tadi berpendapat dengan hukum B, dia tidak akan mudah goncang. Loh, fulan, syekh fulan berpendapat pendapat A tadi karena ini alasannya. Tidak bisa kita berpindah kepada hukum B kecuali jika memang ada penjelasan yang lebih meyakinkan daripada penjelasan hukum A tadi. Ternyata ketika dia pelajari, ternyata syekh Ilan tadi ini berpendapat dengan pendapat B ini hujahnya kurang kuat. Ya sudah, tidak bingung dia. Berarti pendapat A yang harus kita pegangi. Atau sebaliknya, ternyata syekh Ilan yang berpendapat dengan pendapat B tadi hujahnya lebih kuat, alasannya ini dan seterusnya. Ya, di mana alasan-alasan syekh fulan yang berpendapat A tadi dibantah di sini. Itu kurang tepat karena demikian. Dia tidak akan bingung. Nah, yang mana sikap ini barulah akan bisa dimiliki seorang jika dia kokoh, thabit
tidak berpindah-pindah dalam membaca kitab, tidak pula berpindah-pindah dalam belajar. Selesaikan dulu. Nah, qarrir awalan man satatalaqqal ilma anhu indahu thumma idza qarrarta dzalika fathbut wa la taj'al kulla syahrin aw kulla usbu'in laka syaikhan. Sehingga yang langkah pertama dalam belajar, tentukan terlebih dahulu siapa seorang alim yang kamu hendak belajar darinya ilmu. Jika kamu telah menentukan bahwa akan belajar pada alim fulan atau illan, kemudian kokohlah belajar bersamanya. Artinya apa? Yang pertama dilakukan, pilih dulu syekhnya, siapa yang akan antum ambil ilmu. Fulan sudah yakin, mantap dan seterusnya, ya sudah. Taib. Naam. Ambillah ilmu dari syekh tersebut. Sabar, duduk, mendengar pengajarannya. Jangan menjadi orang yang setiap bulan atau setiap pekan syekhnya berganti. Wala farqa baina an taj'al laka syekhan fil fikhi wa tastamir ma'ahu fil fikhi wa syekhan akhar fin nahwi wa tastamir ma'ahu fin nahwi wa syekhan akhar fil aqidah wa tauhid wa tastamir ma'ahu. Al-muhim an tastamir la an tatadawwaq. Ini tidak ada bedanya, yakni dengan engkau menjadikan, menentukan satu syekh dalam bidang fikih, kemudian engkau sabar mempelajari fikih dari syekh tersebut. Atau menentukan bahwasanya akan mempelajari ilmu nahu pada syekh ilan. Ya sudah syekh itu, dan terus belajar nahu dalam belajar dalam bidang nahu kepada syekh fulan tersebut. Begitu pula dalam bidang akidah, tauhid. Ya, tentukan salah satu syekh yang jelas, ahlus sunnah dan seterusnya. Kemudian bersabarlah belajar akidah secara tuntas dengannya, atau tauhid secara tuntas dengannya. Ya. Jangan kemudian belajar nahu kepada syekh fulan belum selesai, ya masih awal-awal pindah lagi ke syekhul illan dan seterusnya. Yang demikian tidak akan menghasilkan kekokohan dalam ilmu. Nah, bersabarlah, terus belajar pada seorang syekh yang telah engkau tentukan akan belajar padanya. La anta tadawak, jangan suka mencicip sana cicip sini, mencicipi belajar di sini di sana. Begitu pula terkait pondok pesantren, ya, tentukan dulu mana pesantren yang menurutmu baik, bagus, belajar di sana, selesaikan di sana. Jangan satu baru dapat satu semester pindah ke pesantren lain, dapat satu semester lagi pindah lagi, satu tahun pindah lagi, tidak akan kokoh ilmu yang diambil. Nah, watakunu karrajul al-mutallaq kullama tazawwaja imra'atan wa jalasa 'indaha ayyaman tallaqaha wa dhahaba yatlubu ukhra. Ya, mana orang yang suka cicip sana cicip sini dalam belajar atau dalam mondok pesantren dan seterus dan sejenisnya. Beliau mengibaratkan seperti seorang laki-laki yang suka mentalak istrinya. Setiap kali menikahi seorang wanita, tinggal bersama wanita tersebut selama beberapa hari, beberapa masa, kemudian menceraikannya, mencari wanita yang lain, demikian seterusnya. Apa yang terjadi? Dia akan terhasilkan keluarga yang baik, keluarga yang menentamkan hati dan seterusnya. Wa aidan at-tsabbutu amrun muhimmun li'annan naqilina taratan takunu lahum nawaya sayyi'ah. Yunqiluna ma yashuhu sum'atal manqul anhu qasdan wa amdan. Kemudian penulis atau al-musannif al-syeikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kembali menjelaskan permasalahan tentang at-tathabbut, tentang sikap tathabut, sikap senantiasa meng-cross check dan recheck tentang kabar-kabar yang datang. Bahwasanya tathabut adalah perkara yang sangat penting,
Dikarenakan para penukil, yakni orang-orang yang menyebarkan berita, tidak jarang mereka memiliki niat-niat yang jelek. Sehingga dalam menukilkan suatu berita, penukilan tersebut didasari niat yang buruk, niat yang jelek. Nah, dia menukilkan suatu khabar secara sengaja dengan tujuan hanya ingin mendapatkan antusiasme dalam kabar yang ia sampaikan. Kenapa demikian? Dikarenakan memang niatnya dalam menukilkan kabar tadi adalah niat yang jelek.

melainkan kejelekan. Bukan mengabarkan agar orang-orang bisa mengambil faedah. Memang tujuannya untuk menjelek-jelekkan tentang orang yang sedang dibicarakan dalam kabar yang ia sebar. Tujuannya memang menjelekkan apa? Orang yang dinukilkan kabar tentangnya atau darinya tadi. Ya, baik hendak mengadu domba dan sejenisnya. Wa taratan la yakunu indahum nawaya sayyi'ah, meskipun terkadang para penukil berita, penyebar berita memang tidak memiliki niat yang jelek. Walakinnahum yafhamuna syai'a ala khilafi ma'annahu alladhi urida bih. Terkadang memang penukil tidak memiliki niat yang buruk, niat yang jelek. Namun dia memahami sesuatu dengan pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Tidak ada niat yang tidak ada niat buruk, tapi dia salah faham dalam melihat suatu atau mendengar suatu hal. Walihada yajibu tathabut. Oleh karena itulah apa? Penting untuk melakukan cross check dan recheck terhadap suatu kabar yang bertebaran. Faidha thabata bisanat manukila ata daulal munaqashah ma sahibihi alladhi nukil anhu qabla an tahkum 'alal qawli bi anna khata'un aw ghairu khata'in. Ya, sehingga wajib untuk melakukan tathabut, klarifikasi kepada orang yang dikabarkan tentangnya atau diceritakan bahwa ia telah melakukan atau mengatakan sesuatu yang dikabarkan dalam kabar yang tersebar tadi. Jika telah jelas benar bahwa suatu ucapan atau perbuatan benar-benar ia lakukan, maka datangilah majelis munaqasyah, diskusi dengan pemilik ucapan tadi atau pemilik perbuatan yang telah disebarkan kondisinya tadi. Sebelum kita menghukumi bahwasanya apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan itu adalah salah atau benar. Wadzalika li'annahu rubbama yadhhar laka bil munaqashati anna sawaba ma hadzal ladzi nukil anhu al-kalam. Karena kenapa? Karena bisa jadi terkadang setelah kita berdiskusi akan nampak bahwasanya kebenaran itu benar-benar berada bersama orang yang telah dinukilkan kabar tentangnya. Nah, sehingga jangan buru-buru sekali lagi dipastikan khabarnya. Wal khulasu annahu idza nuqila an syakhsin ma taro annahu khata'un fasluk turuqan thalathah 'ala tartibi. Kesimpulannya, jika dinukilkan suatu kabar dari orang seseorang tertentu, nah, yang mungkin kita menganggap bahwasanya itu adalah suatu hal yang salah, baik itu ucapan yang salah atau perbuatan yang salah. Nah, sebelum itu maka tempuhlah tiga jalan secara urut. Yang pertama, al-awwal at-tatsabbut fi sihhatil khabar. Pastikan, cek dan dicek dulu, klarifikasi dulu apakah kabar tersebut benar. Ya, ini benar lafadznya, benar ucapannya, benar penisbahannya. Memang ada ucapan fulan wa illan, atau jika perbuatan benar perbuatan fulan wa illan. Atsani an-nadhar fi suabil hukmi. Perhatikan dulu hukum tentang kabar tadi. Fa in kana sawaban fa yidhu wa dafi anhu. Jika itu adalah suatu kebenaran, maka tegaskan dan belalah kebenaran tersebut. Wa in ra'aitahu khata'an fasluk at-tariqath tsalits. Namun jika engkau pandang bahwa itu adalah suatu kejelekan, maka tempuhlah jalan yang ketiga. Apa itu? Wa wal ittisalu biman nusiba ilaihi limunaqashatihi fihi. Waliyakun dzalika bihudu'in wa ihtiramin. Ya, ini apa artinya, Pak? Ketika kita telah tahu bahwasanya kabar buruk yang tersebar tadi benar-benar adalah ucapan fulan atau tindakan fulan dan itu adalah sesuatu yang benar, ya kita tegaskan, "Na'am, itu benar, adalah sesuatu yang hak. Lakukanlah," misalkan. Namun jika kita melihat salah, jangan buru-buru. Tayyib, hubungilah dulu orang yang dinukilkan padanya kabar tadi.
Nah, kemudian diskusilah. Ya, jika engkau menganggap itu salah, diskusi dulu. Itu ucapanmu atau perbuatanmu salah karena demikian-demikian. Bisa jadi dia punya alasan. Nah, tentunya diskusi tersebut dilakukan dengan cara tenang dan penuh penghormatan, tidak kemudian dengan amarah dan lain sebagainya. Itulah langkah-langkah yang hendaknya dilakukan oleh seorang setiap orang, terkhusus para penuntut ilmi, dalam menyikapi suatu kabar. Ya, ini bertathabut, yang itu merupakan salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, selain tentunya sikap as-sabat, yakni kokoh bersabar dalam belajari ilmu, membaca kitab sampai tuntas, atau belajar pada seorang syekh hingga tuntas. Tidak kemudian menjadi dawak, ya cicip sana cicip sini, tidak selesai baca kitab, pindah-pindah, dan tidak akan kokoh dia dalam memahami ilmu pada suatu kitab dan seterusnya, atau tidak akan kokoh dia dalam mengambil ilmu pada sosok alim fulan dan seterusnya, melainkan hanya sekedar pernah duduk di Syekh Fulan wa illan. Ya, adapun jika untuk sekedar bergaya pernah duduk di hadapan Syekh ul illan wa allan, bisa memang, tapi apakah ilmu yang ia dapat rusuh kokoh dari syekh tersebut? Maka tidak mungkin jika tidak bersabar duduk dengan waktu yang panjang dengan syekh tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di siang hari atau sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.